0: kabisa najari mbara una saigina na kabudu kwa lini mwendana lishara so mwanto ina imalaka ni ora tomono mwantara majina nado yungu kujodo enisikiza tinu ngoro sikiza tinu no rwanuri kiluwa jiroja na kusungule meshamo 20175 megoro ya sedesha na ushina simu no orwanuri ushine megoro na shipagno na sikiza tinu
1: ewangan olu show

0: Kwaso ase naski unfali
1: Oyede Yendro ne yere na disyo Enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi Sarumunare enka genya Omeza shoso mwane enka genya Ibuidare antena nai Maya FM Kita lagi lumbar kena silent dengan semua na yang malah kan orang temuni kira nak abu kan cerita dalam aja nana doy yang kita sini dalam mana jatuhi NK 25 mupang TV lain ni mana eh semua na doy kan jatuhi iskana TV no untuk awak channel spoken safe arrive safe basta tegelu channel aji NPang pada wira mudi anuru lain ni mana tara K 24 di sebelah orang kini po kene K 24 emu Pang TV. Ma berita ni kita jumpa semua. Agar kita nafasi, biar mungkin jumpa dengan nebo warokuni. Lagi dia mati nebo.
3: Mayan, hello.
2: Hello, Mayan. Mayan, hello. Hello, Mayan.
3: Allah.
2: Nasalah lagi seru.
3: Mayan.
4: Allah
3: sih. Woi.
4: Bukan tahu
3: aja urusan. Sebuleng.
4: Orang yang masih kerajaan nabo
3: marah dorara.
4: Ini raja tu pada mungkin sebab dia tangga pun.
3: Aras dah yuling.
4: Asal tangga itu rasa dia tu jadi.
3: Eh.
4: Sudah ada mana lagi pun yang kau nak sudah ini siapa yang kau nak bantu
3: dia? Yang kau.
4: Jadi kalau yang tuang mana orang dengan dengan.
3: Seri.
4: Berada di keras dan hari itu sih.
3: Eh.
4: Kedua mereka dengan lain ini apa?
3: Eh.
4: Lola barang tangga.
3: Eh.
4: Lain si dunia lain model dan dah agak lelung lah.
3: Oh.
4: Besar lagi besar lagi besar dan agak berapa nak sini?
3: Eh.
4: Ini sejenis susu.
3: Eh.
4: Allah bawa lelai ni ko ini dulu dan dah ni lelai dalam hari esok.
3: Eh.
4: Masa ko senang agak ni?
3: Eh.
4: Naya jadi masa ko kalau lelai jadi agak ni?
3: Eh.
4: Allah tu.
3: Eh.
4: Jadi dah Allah rangi dalam nama nasi ambal lah.
3: Eh.
4: Bagi kita jadi kita kerana muncul di antara syarat tidak tinggal orang lain.
3: Ah, soleng.
4: Kerana dia marian tadi.
3: Orang yang kamu noleng.
4: Sudah nak apa pun lagi.
2: Thank you. Maya, hello.
5: Masih.
2: Woi.
5: Soleng.
2: So babi.
5: Amalnya mana nih
2: soi? Zari busana.
5: Aje kita belum semua.
2: Eh.
5: Yang yang beli itu orang labu.
2: Eh.
5: Tawuran ni bela ni.
2: Eh.
5: Anang sa kanan yung madyan na yun, nila. Anang may anarasta.
2: Anta siyo ko?
5: Ala si.
2: Uy.
5: Subo leng.
2: Subo abi.
5: Ate ka raba ko lo so nga.
2: Tipe ka abi.
5: Gara yun na yedi, edi siyo.
2: Eh.
5: Gara yun na yedi, arba yala yedi ahulo.
2: Eh.
5: Na yun na yedi ba?
2: Ko.
5: Gara yun niko, ganda lo longa ra.
2: Eh.
5: Longa lo madyan na yun ra.
2: Eh.
5: Oro malay lay po akin?
2: Yes.
5: Oro malay longi dun.
2: Eh.
5: Labu itu lo.
2: Yes.
5: Kalau dia bawa kita dari rumahnya Rusia.
2: Nih juga apa lagi?
5: Ada juga Rusia mana?
2: Ah, showling.
5: Asyik.
2: Thank you. Jadi lo nak kita audio lain lah. Toilet air. Lo kita kaju buah kuat malah gaya berdarah lo.
3: Jangan menekut. Mayan.
4: Alasilang lagi.
3: Woi.
4: Sofa.
3: Sofa showling.
4: Kita nak apa?
3: Ia sudah yang kami bisa.
4: Eh.
3: Ia kita orang keras dengan jangka yang nasib.
4: Eva,
3: Evi.
4: Cuma yang nasib mereka malih.
3: Eh.
4: Tala lagi jauh.
3: Yes.
4: Kira lah usus usus kalau.
3: Eh.
4: Rasa ni tak kalau ada jurul lagi.
3: Asyik.
4: Nanti kira ni ada jurul lagi. Nak kira ini, mana? Kira kira ni kira ni mana?
3: Evi.
4: Naya aku lagi jaga ini cuma yang jangan terjadi.
3: Amen.
4: Nanti kira aku lagi jaga malih.
3: Eh.
4: Kalau malih aku lagi lagau mah.
3: Eh.
4: Orang mereka pun dah lama ngarau untuk mama kene.
3: Oh,
4: awal ayol nak tu lah ini yo jadi dia boleh lagi nara ya mungkin kira nara rau mama kenara yang kristian kaya dia bersuku ni.
3: Eh,
4: kalau ini ni ngopo kelam aja nara rau bolar dulu ye mula pakai nama cik dia ye berhasil dia malah jelas siapa kasanan.
3: Ah, soleng. Ah, soleng.

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare antina nai Maya FM.
1: Eniyo nage olainingo ni ajore munage enkigura ne soko faster anaende munage ni rumi nchilingini anangosho la tiaraka oleng shoma nage iniweji tesera star 577 hash nidu munage enkikapu na botini tipika mpesa pin na utakuwa nage naende manoro nkosho la tiniweji haraka haraka tadamu ajogeri zawadi ni tofauti tofauti niweji naende munage anoro kwa haraka sana star 577 hash
2: Maya FM.

0: kwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
2: Kiki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lidre. Amo.
2: Last ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no reli dia.
6: Ndi bagi no.
4: Nena serikali enne lerom.

0: Anke jinana na siampala ate ilo sinkolio alogera anaka itabaiki yoldaika ni tomon longor aweye ebaiki sambili inteipa na agri kilikwan kakwa lelo anake limina kinute ilo ligre ingoro kage mesi yage ndo iwo jameni ya mkia makwa ni nyoto nga nini lorua wiki ndo iwo inono ikilikwanua joke mina kinute hey kia makwa kailo ilo ligre ingoro na akalor kilikwa ilincho Mayan halo
1: Hello, Maya.
0: Ninyana?
1: Hello?
0: Yeu.
1: Suba nanga igil.
0: Ipa bi?
1: Ala sere de Francis.
0: Ee.
1: Ara ronga na klaro rolua na garo rolua gani rolua ta kararu.
0: Ehe.
1: Ara igara la yoti meli ala le mringe.
0: Ho.
1: Aga imusa na ba ye roko na na ningro na inya ke ngoro nye ne liya ga diwi ngoro ala sere de.
0: Ee.
1: Ara la ga shore la iya ke lo le soila.
0: Ehe.
1: Ya ke sinye ga yo na ba ya ni ta ra ga imusa na ga ba yoro le.
0: Mhm.
1: Awe
0: na bana yo liwaya je tu yere ni ni mdoro ro
2: ye
0: nya
2: yo ro
0: ni simu na
2: musana ke bayo. Eh. Asho le
0: ngasi. Asho le ngole say Rudy
2: Francis. Ma yene fem hello. Iya. Yeu. Suwele. Ipa bi. Sambele ni mali 46.
0: Ene ya Eh.
2: Ini ada yang kita berbuat dengan dia ada mana dia juga orang yang berani.
0: Hehe.
2: Yang sudah ada mana yang mai.
0: Hei.
2: Nalau alam apa yuti?
0: Hehe.
2: Ia ada yang minum sudah ada.
0: Ho.
2: Apa orang orang anak anak lagi memang juga ini minum ada ada ni.
0: Hei.
2: Ini mana ada yang sudah orang yang main curi main dan orang nak ni.
0: Hehe.
2: Nah kalau nak jadi orang sih dia mau ambil ni. Ayuh ni raja ni orang tu jangan.
0: Hei.
2: Kalau mana janda jadi yang beri lagi?
0: Ii.
2: Nah kalau yang beri juga, yang beri lebih lah rara. Eh, Malaysia ni siapa?
0: Ii.
2: Ii, dia yang beri yang agak arum. Nah, mana yang beri lagi? Kalau yang beri lebih lagi.
0: Kalau tu lagi.
2: Kalau yang beri agak ribu.
0: Ache.
2: Aku beri agak beri lagi pak makan jauh.
0: Ii.
2: Jadi mana yang beri yang dah lagi lepas tu?
0: Aiyah, Ache. Mayan, halo?
3: Halo, Mayan.
0: Minyana?
3: Hello?
0: Yeu.
3: Tua.
0: Eh, papi.
3: Ya, mama, silu, kuyata.
0: Eh.
3: Ya, mama, lama, bayi.
0: Uh-huh.
3: Aredo.
0: Kani, ngiropi?
3: Lama, lama, bayi.
0: Eh.
3: Eja, nge, jida. Kana.
0: Kara lagi ni angkar naru bukupi.